buang kau nang ngeri di kau di kering. Nyalah pada nongel cina lebih ngeri. Kaya wanita yang nongel nyengor ajar halus pun, cina nang ngurah.